mahakum vinya radi Mosambikon no vihani lukulukuyela. Nara nechela kamithala makhume lisa yura thana. Mahakum vinya kavinyani bondia.

0: tani kubva basi radio chokwa chalero radio
1: ndimo tipangene tumo kupita tani masiku a lero nchishano
0: ine mbuya munona nda kusakanyika kusiza sitimandu kuibira bwino reva falsho desa kuno kuno tina marani difambo dza karani
1: mhm
0: mavyona mbiya dimi
1: ande nyimbo inafune munjipi mamana nkulu
0: nyimbo inafune ni mano ndasha dregi tanki mama kulemera kwa ntolo ine
1: aha
0: munga shimwana ene banja ndu ulendo kufamana mwendo sio famana njinga kufamana mwendo kufama mfotukula mwendo
1: aha
0: silamu kubuduka
1: unasa kubuduka
0: kwa shi kutendesa mwendo mba kubuduka sio shi kutukula umfika ulendo wako ni mwene mbeji mengu
1: china pembe fendi ya kuti mpitiri sebasi na kuti portana
0: leti zibabozi kufane kuroma wano basa re mncheshi para mma basa ndeba limakandi mbalakata kupesani wego
1: ndimo ifembu tinati tikwanisi kuitsukuma nyimbo ida pembemwe ya Shadreki tanki kule mera kwa ntolo
0: mga shimwana nebo dikabanje ndule ndue wae mbea narengi sasungu na shimwana kata gwane wana shina mugiraru
1: Ayayayaya, taisukuma nyimbo ida pembe mwe Shadreki tanki, mamuna nkulu, taisukuma.
2: Hei,
0: Yesu
2: Shadreki tanki mwana sena.
1: Drezani basena kutiputana baba. Wa,

0: mamunange mbadakhala na machi mbida ujo utumbi alo mlipo
1: masiku adidi solokotori
0: masiku adidi zina mkulungira kupi nkoma
1: Zix boy
0: pamulongoti wa Raj Musambiki kumurumbala
1: ndimo mwene
0: tipangeni tumbuya Zix boy mumpita tani masiku a lero nchishano
1: masiku kuno dikupita mwalidu njo kune sata epeni mkumimba mbepo kwe kwa Raj
0: kuno nkabicha kunensa baba mabasa watu walikufika ninga munafunika kwenyeku
1: wadidi muno neona nyetu futura ntena ngabe ntena ulio gona ni mbuya Raj kufika ninga munafikine kirepi mbuya
0: ndimo tipangeni tu falanu njipi pakati pa kuchita makolokoto kuliana nkatu maunu mzinda
1: inekwe kusongu sita wazi kuti mabasa kweko wafamba nika munafunikire tu kweko mbirimi temanatema au sakari kutai soke andu akali mba sanzaya basi ukomera kuti mzinda kukula teo pangono
0: ndimo nyimbu nafunemwe
1: ile ndi kufuna Tanzi Kristina
0: Tazi, Kristina.
1: Kristina, sensi.
0: Andi, takuta, mamuna kulu, Zixi boy, ulikire kumuru mbala.
1: Masiku adidi, brigadu.
0: Takuta. Kalonga nambuya, Zixi boy, adafungisa makani yatu nsiku ya lero. Zixi boy, ulikire kumuru mbala. Apemba, Kristina, Tazi. Na nyimbo yake Kristina ndaneta inipano tazi mbaimba Kristina vesera radio tukona kuti nzizi wakwirenjinga timizi pano ndi mphangwa za kumalisa penuti ultimo jornal na nzatu ku Maputo.